0: Hello. Oh, kerengi mandli ya. Hello. Hello. Hello.
1: Hello. Hello.
0: Dipor kaham. Lam soko tini ni wan sukung panda wo. Boro ni sai tongka sabo gisa sakra di.
1: Killa ni Hari Mongol si.
0: Killa ni. Killa Udaipur. Hari Mongol. Aho. Nono sini panda wo lam soko hambai kog dukti kereng mabagai. Nkang tini ni wan sukung ni panda wo. Nini lang mau nung. Nakar jakna de nangkha eba nakar mungda mankha abono ti kok samata ke ning abo haini mungsasuk experience jangna sai khana na dani nilang mani
1: ani lagmun isa bugi mung tonglo na
0: do
1: men
0: do sai khana
1: agi wasi akla ni wa uzaga ni de patta
0: oh
1: aga ni de pare ang ani jaga ni ani ajeni nana agur ni jaga no ba ini hari itu ini saya masih ano ake inggu sawu ni lat kapi tau kan rumah aja kata nama kami
0: oh lokasi
1: tapi nggak kasmi ya kan kita mungkin nggak kasmi ya
0: aw
1: bor ani jangan ani nawan bawa usaha no ani bawa bawa no bang mana kasmi ini mana ni saya nggak tangkene ani lagu aw
0: apa tu, tamne, nakar sana ni, abu nung dah nakar sana nang tongka, abu dah nakar sana nang tongka, abu tu ke abu saya meja, abu tu norok ni bising ni kok, kengkai pia ba, ceng nakar iman kah kengkai, jini lang mau ceng kah sang mau.
1: Bo naik nakar sana bagai bang nakar, rona, baik nengka.
0: Abu hai kino ke bo bai nakar jag yang tong ke bo bus ke bukha dukho bukha te
1: tong kana ame
0: aw ngai om bagino nakar man nakar mung man na bagi bo jeng kicha nakar san na bonango ngai angnon ta gi as han di hine phia ba langma wo bo jorawo tamo chin bukha wo slai mung phai thang angkha chongo datino norok takhu bai takhu nakar layui nakar chanya uipano nakar laimano aboto hamjak masi abo haike hamjak mani kaplayung thung tai narok haino hai kathalai tong manthung beleke hambai nini langmani kaisa kotor jengjal ni ko nang jengno sai khanare mani bakai ang tam nai shuruo narok ne o jengjal daktino paithung ne beleke hambai nano
1: hambai ne
0: langmao kubino abhai jingjal kotor ro phai thangong kai tapu chini taku khoroksa samani o jaga rokni ti kok banglai mung robo hungkai belekhi che kok kotor ungi thango tai obo nakari manlai yanglai thango phia ba jing chana thanga hangke jing jaga ba sompotti phano hundi rang pusha obni bagai taku bai taku kok banglayo phelayo pheba kaham ke wanchugi nai khankai jingkubu ke wanchugi nai khanke jing jepru jing o hanu yakari thango oborokno mung sabo jing talangi thangi manya phiaba bkhawo kaisa jing hama chomani sekang phano tong nai o takhuk ba yang kok salai mani ya pai thago

0: di bekam.
1: Di bekam. Jadi fru ni, cikon cikon kok rok no, mui tu mana itu sahul lah yo. Kubino, tini ok kaca pandani bising tu, jeng kok salai ni, kaca chef mana yang kai jeng, apa yang kecik ni, lay thang jek kok rok no, jadi fru rok ni kok rok no jeng, sana ni chef si mangla kamu na, piaba, kubino, jeng nana bay, koi lay mani, nakar san lay mani, jadi pusuk cerai fan bo buji kah jadi nana koi kah bin nana khati kah korai kah apun baki bo nana hamsi di tajuli si di ni bo kunjuromu iko ane no cayang kah ni hanma bay no bin nana munir kah potai kun si chali abai keno kaisa nakar chan mung abo kebang majoli mung rom na hamri wiru. Hello. Ni, sabong kador ni saga ni kisah. Kok sekelir ni amble? Hello. Ang tabuk tani mari sini. Tahu sih neng call kaji. Kok sekanali amun bagi tani marka. Angkai, abunoh. Oje nak kermani, abo. Belai ke nanggu, jeng hanya di ba joli lekhe wale lekhe salah biasa ni, hamil thang deh ni. Abu tam ma ba, abu to kerusi te kerusi na nak kerjai deh ni mani no. Hello,
2: macam
1: di perkaham. Ini di perkaham, baru ni saya tong.
2: Ayang sila, jeng waktu itu.
1: Oh, acha waktu itu dah bukan waktu itu.
2: Sorry, waktu itu hamta ya, mana bagai?
1: Hmm.
2: Kalau bukan jadi ya,
1: tak
2: okay biasa.
1: Oh.
2: Okay. Norong ni korang, nok je arje orang orang tu, tolong hamza gomie dam.
1: Belai ke hamba?
2: Jono siling buaya, tamu selang tong, bering tong jod, nok hamza gom korang kena gay. Ani o sorry lum tong marok je. Kita pano, nong korang lo kena gay kita pano tamu. Kiyogi hai ma hai yang zago meda.
1: Serangu ta.
2: Serangu nong kong rok kena kah. Kaya apa bos sorry saya no. Hai jono. Kerengi mana yo norok bay.
1: Tam tamung kah ba?
2: Ang ungo perasar belu ungoi akat ka sorry rok keloyoi. Entai. Nanya sih kahama hanya nunggu buka. Engga bos hamung rok buka malah ya ta meda mang.
1: Ungu di tok tok tu irok rugi cadi, tohan muihan cai rok cadi kaham kaham cadi, tamnai low pressure long kangkai to kaham se cai mano, pressure high kangkai se cai me angu, ganin bagai to kaham se deng cadi kaham kaham mani cadi, muihan rok cadi. Akon tini ni je topik nanti ini ni kok sana ni tamu tong saga di.
2: Kalau nama kaya omu haja meda. Je saborong no pano ang sekang baria baria. Je bono pano obo kui kong no saya tong odo meda. Ang zobo zolia je bono pano kaya. Otoi buirok ano taja tuju pano ane uporok kok taja tuju sari kah kaya. Kita misa zolia ui tang pano meda. Ang hello meda kena jito.
1: Kena jong sadi.
2: Kita misa jolly tangpan o, angkai sih hamboi tanggu, angkai angkok kaya sih biar dua sahaja kita no engri dikai, ang si bunyok deh, guna kar tanah ni, ane buku kok payu tamya dah,
1: angkai
2: tanah rendah engkong lang pasing bo, ang bunyok bunyok budi tanggu, ane je budi mah borong lo, ang belai kaya saya korok saya jadi tak kena, engko norok ano buzok deh, ang tanah rendah angkai, ang tong nah rendah tanggu angkai. Usu no pano, okra no pano, tiara no pano. Angjo tono no horman, egui kiri utah borom. Kaya, abo tabu o epenya kray, bodol no mani bo. Ang asu tiara pangkini saya suya malai paymani, duko dos harong no. Epenya kray bodol no malai borok banyo ang bukarok. Kita tongtok layi tong utah medam. Ani mama, mama omirit tongrok, mama upanondo, mama sebro. Sebab tau bisa mengonjoli, engkau kini bayi onjoli songrok mana beri jas, jodoh kena jomai, nana bukulok songrok, bukung lagi kui kui kui balik awal nana pergi songrok, kini dia nolok songrok, wah, kacang waribu songgu,
1: বেলাই খেয়ে
2: হামায় গেছ পানো আমি আকো।